Svi brato chair chrukletir môl. Svam marioch jack bako cho guairim vachatoran shach nuari nis

Balaeri agus for gate for disach di clore le cool begin on a ban agus ta nyar tio agus nyar dora namsagib rishtenacht in de sha agus an leeglag sulgwan